0: betang pelo ba morena le mosiele sebaka mokamedi a rena o tseba se re se tlhokang ke na mele kopana fa le Bishop Jonas Masuta go lenyalo laka
1: lenyalo laka ka Bishop Jonas Masuta o tiisa manyalo le dikamano ye ke nako a go nosetsa lenyalo gore le phile lenyalo le theilwe ke Modimo le ke letšatši mo go thobele FM mošhate wa tsebo le boithabišo
0: a re yalo amogela Bishop Jonas Masuta go lenyalo laka
2: di thusang dipelaelo le ona masisapelo
0: barmang
2: mamoabi wa bophelo
0: o tseba se re se tlhokang Bishop la tseba pele ke tokopana le lena re be re bolela fa ke na le Dr. Engineer Sakanya re bolela ka gore tlogela go ja mafofora o jetsa mathomo ke tlogela o ke nyatsa
2: Tuela winya chamano Modimo o dirile a sa dire phoso re na dira wena o na dira wena o na sa lete go dira se seng gape
0: Bishop Bishop Masuta ka kerekeng gore tate se bola ke gopela le tle le fe mantsu se bola ga ema gore ke ka winya tsho bo bogolo winya tsho bya yinyi
2: Ore ke ema ke se filo.
0: Ai! O se filo o bona le se bolana.
2: O mo se filo kur jana. Ho tiene de bian o se filo man.

go la tlhokola tsela la mesong e ka la morena le le botsila la lesome tharo go di ke setemere go kwa kitepedi masme pedi tsela a fa se bola re ya leboga ka lane go la gago la le ke le jaji nna ke matomi wa ga sekuba go memo le bakeng le re sha di thapotse go Stanford Phuthi Matlo a re feditaba tsela tsa iriela ya boselela thobela.